0: Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ya, pendengar, kami cukupkan lantunan lagu daerah ya, di mana bangsa yang besar tentunya bangsa yang menghargai budayanya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian dinamika olahraga.

0: Dunia 2020 dah. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu, serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long, long!
2: Pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon

0: Pelit Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambro un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nyira Abdul Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri yang namanya.
4: Supri ya, gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap.
6: Ya.
5: Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
6: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Dia ketarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 14 lebih 24 menit ya waktu Indonesia Timur. Kurang lebih setengah jam ke depan, pilihan lagu dangdut akan coba kami hadirkan menghilangkan rasa ngantuk lelah Anda untuk melanjutkan aktivitas di sepanjang siang hari ini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita ya. Saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda karena sudah hampir pukul 15 ya waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi Warta Berita bersama rekan saya Tanti Situmorang hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan dengarkan terus program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar dari program Mas 1 RRI Wamena, kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI. Kita ikuti ya, dari program 1 RRI Wamena yang akan kita ikuti bersama, Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita ikuti bersama.

0: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Wakapolres dan aktivis HAM Papua sarankan kepada pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi ulang konflik Wamena. Pemprov Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, tanggal 20 Juli 2026, selengkapnya. Pra-peradilan mantan Kadis Perumahan Jayawijaya ditolak Pengadilan Negeri Jayapura dan dinyatakan menetapkan tersangka LL sah menurut hukum. Laporan Afrianti Marbun.
1: Pra-peradilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berinisial LL resmi ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Putusan tersebut menguatkan penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik Polda Papua. Penggugat dalam perkara sengketa lahan APMS Putra Balim Wamena, Megi Pasaribu, saat ditemui di Wamena mengatakan ia telah menerima informasi dari penyidik Polda Papua bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan melalui kuasa hukum LL ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga dengan putusan tersebut penetapan LL sebagai tersangka serta penyitaan barang bukti dinyatakan sah menurut hukum. Ia menyebut proses pra-peradilan berlangsung sekitar 1 hingga 2 pekan sejak permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Jayapura. Ia menambahkan putusan itu semakin memperkuat dasar hukum bagi penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
2: Berdasarkan informasi yang saya terima dari penyidik Polda Papua terkait dengan pra-peradilan yang diajukan dari pihak pengacara di hari Senin kemarin, pihak penyidik sudah menginformasikan via WA ke saya, menyatakan bahwa gugatan pra-peradilan Ibu Ludia Lobo melalui kuasa hukumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura, dan keputusannya bahwa penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik adalah sah demi hukum. Itu yang informasi yang diberikan. Jadi kemarin yang pra-peradilan yang diajukan dari pihak pengacara terkait keberatan mereka mengenai penetapan tersangkanya dan penyitaan barang bukti yang dimiliki, dan sudah resmi hasil pra-peradilan mereka itu ditolak, dan langkah berikutnya ya pihak penyidik akan lebih mendalami lagi kasus ini dan kemungkinan-kemungkinan keterlibatan tersangka-tersangka lainnya. Proses peradilan itu kurang lebih 1-2 minggu oleh singkatnya.
1: Menurut informasi yang diterimanya dari penyidik, berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya, sementara proses penahanan terhadap LL masih menunggu penilaian penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak memiliki niat untuk mengkriminalisasi ataupun memenjarakan siapapun.
2: Ya, di Pengadilan Negeri Jayapura. Karena diajukan tuntutannya dari pra-peradilan itu sama pengacaranya di Pengadilan Negeri Jayapura. Berhak, bisa penyidik, itu kuasa dari penyidik untuk lebih menguatkan hasil dari surat penetapan tersangka. Karena kan biasanya ada dasar dengan estimasi durasi dari hukuman itu kan ada, ya mereka sendiri sih yang kadang dari diri mereka apakah layak atau tidak untuk ditahan atau tidak ditahan sampai menunggu proses pengadilan berjalan. Tapi kalau informasi dari pihak penyidik, dalam waktu dekat mereka akan mengajukan proses penahanan. Untuk sementara belum ditahan, tapi kan berkasnya sudah diserahkan, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wamena.
1: Lebih lanjut, Megi Pasaribu menegaskan tujuan utama gugatan adalah memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sertifikat tanah APMS Putra Balim Wamena yang menurutnya tidak pernah tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara Wakapolres Jayawijaya, Kompol Albertus Mabil SI KMAP dan aktivis HAM Papua TOSEGEM menilai proses rekonsiliasi pasca konflik Mei di Wamena yang dilakukan pemerintah belum maksimal, sehingga keduanya menyarankan Pemda untuk rekonsiliasi ulang. Laporan Roni Hisage.
3: Pernyataan tersebut disampaikan keduanya saat hadir sebagai narasumber dalam program Dialog Interaktif RRI dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik Wamena pada Rabu 15 Mei 2026. Wakapolres Jiwijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, rekonsiliasi konflik yang difasilitasi langsung Wamendagri Ribka Halu pada 23 Mei di Mapolres Jiwijaya belum maksimal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antar warga. Ritual patah panah saat itu tidak dibangun dengan komunikasi terlebih dahulu dari kedua kubu yang bertikai. Oleh karena itu, Wakapolres Albertus Mabel menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi ulang kepada para pihak dan melakukan rekonsiliasi yang lebih konferensif, sebab hingga saat ini gesekan-gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk aksi pembakaran sejumlah rumah di Woma pada 6 Juli 2026 malam.
4: Menurut saya sebagai adat Lembah sendiri itu belum sepenuhnya begitu. Mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari Lani. Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu, saya lihat tidak dilakukan begitu. Langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja, jadi tidak 100% begitu.
3: Sementara itu, aktivis HAM Papua Theo Hesege mengatakan, setelah proses penyelesaian oleh Wamendagri dan Pemda pada 23 Mei lalu, masih terjadi tindakan yang melanggar kesepakatan menunjukkan bahwa rekonsiliasi belum sepenuhnya dilakukan. Theo Hesege mengatakan, setelah proses mediasi patah panah di Polres, mestinya poin-poin kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada publik, namun hal itu belum dilakukan. Dengan demikian, pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Jiwijaya dan Lani Jaya, dan juga Pemda Yahukimo untuk segera melakukan evaluasi hasil kesepakatan sebelumnya dan melakukan rekonsiliasi ulang.
5: Yang perlu harus dilakukan evaluasi ulang seperti yang Adi Waka sampaikan tadi. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan terkait dengan perang suku. Kita bicara itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Ya, bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan. Saya pikir ini apa pemerintah daerah, provinsi ya, kita harus melakukan evaluasi kembali. Nah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan.
3: Dialog interaktif dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik tersebut, RRI juga mengundang narasumber dari Pemda Jiwijaya namun tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, Pemkab Duga salurkan 4 ton beras ke 4 distrik guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Afrianti Marbun melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan berupa 4 ton beras kepada masyarakat di 4 distrik sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan membantu warga yang membutuhkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Duga, Daniel Lokbere, mengatakan bantuan tersebut disalurkan ke distrik Yigi, Dal, Mbua, dan Mbual Muyalma. Masing-masing distrik menerima 1 ton beras yang didistribusikan melalui kepala distrik agar penyaluran berlangsung tertib, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan program bantuan pangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Duga dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses logistik. Selain itu, pemerintah juga merencanakan penyaluran bantuan beras ke distrik Kuyawage untuk masyarakat setempat dan warga pengungsi asal Kabupaten Duga yang berada di wilayah tersebut. Penyaluran masih menunggu proses koordinasi dan pendataan penerima bantuan agar tepat sasaran. Tidak hanya itu, pada Agustus 2026 mendatang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali menyiapkan bantuan pangan bagi masyarakat Nduga yang berada di lokasi pengungsian, termasuk warga yang tinggal di ibu kota Kabupaten Duga, Kenyam. Sementara itu, mewakili masyarakat penerima bantuan, Kepala Distrik Mbua, Amis Umangge, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Duga atas perhatian terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Ia berharap program bantuan tersebut dapat terus berlanjut sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di berbagai distrik. Pemerintah Kabupaten Duga berharap program ini mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, dan juga masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Duga. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens melakukan penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo, di mana 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api diamankan. Evi Baniaryaan melaporkan.
7: Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion BP Lopor Sat Brimobda Papua melaksanakan operasi penanganan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue di kawasan kilometer 4 Lokpon Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Jumat pagi. Dalam operasi tersebut, petugas mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum. 3 anggota KKB dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan hasil identifikasi, ketiganya adalah RR, KP, dan OB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan operasi dilakukan setelah petugas melakukan penyidikan dan pendalaman informasi intelijen terkait keberadaan kelompok yang dipimpin DPO Ronald Heluka. Kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah di kawasan Lokpon sebagai lokasi aktivitas. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 2 kapak, 2 senjata tajam, 1 unit hand talki, 1 peredam senjata, 7 telepon genggam, serta sejumlah barang bukti lainnya. Selain itu, 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM turut diamankan untuk dimintai keterangan. Sementara penyidik juga masih memproses 4 orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramdhani menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya penanganan hukum terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di Yahukimo dan wilayah sekitarnya. Seluruh tindakan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adarma Sinaga menyatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk penelusuran jaringan kelompok, asal-usul persenjataan, serta melakukan pemeriksaan balistik terhadap senjata api yang berhasil diamankan. Masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan melaporkan kepada petugas apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Wakili Gubernur Papua Pegunungan Asisten 2 Setda menghadiri Raker APPSI 2026 perkuat kolaborasi UMKM dan kemandirian fiskal daerah. Kembali Afrianti Marbun melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antar daerah guna mendukung percepatan pembangunan nasional melalui keikutsertaan dalam rapat kerja dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam forum yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juli 2026 tersebut, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, didampingi Kepala Biro Perekonomian Darmanto dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Melianus Kambu. Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri para gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penguatan ekonomi daerah, hingga tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, APSI dinilai menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman, dan menghasilkan praktik terbaik bagi pembangunan daerah. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat kerja APSI di NTB. Menurutnya, penguatan UMKM dan optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketua Umum APSI Rudi Masud menambahkan, forum tahun ini memfokuskan pembahasan pada reformasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis daerah dan optimalisasi pajak air permukaan sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Keikutsertaan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam forum nasional tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi lainnya, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi dan praktik terbaik untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua. Pegunungan untuk hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dari program Solo RRI Wamena, kami masih hadir menemani Anda ya dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kali ini pendengar, dari program 1 yang akan kita dengarkan kali ini tentang UMKM Bicara. Kali ini yang akan hadir untuk Anda, UMKM yang akan kita ikuti bersama dari Kasumasa Aksesoris yang akan kita dengarkan bersama untuk sore hari ini. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu pesan ya tembang berikut.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saudara pendengar, saat ini di pukul 15:45 waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan ya UMKM bicara untuk kali ini ya, bersama Kakak Sarah Arwakon yang akan kita dengarkan di hari ini dengan

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kita akan ikuti kali ini UMKM Bicara. Kali ini bersama Kakak Sarah Arwakon, pemilik Kasumasa Aksesoris yang akan kita ikut bersama untuk sore hari ini. Selamat mendengarkan kisah dari Kakak Sarah untuk menemani Anda di UMKM Bicara kali ini. Bersama Kakak Sarah Arwakon yang mempunyai Kasumasa Aksesoris Wamena. Sudah sering didengar, terlebih khusus di Provinsi Papua Pegunungan, Kakak Sarah Arwakon ini juga sudah terkenal, asik. Sudah banyak dikenal banyak orang dengan fashionable-nya yang sudah sering dipanggil setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus di Kabupaten Jayawijaya. Bahkan modeling dari Kakak Sarah ini sudah mendunia. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Hai Kakak Sarah.
1: Hai Rekanti.
0: Bagaimana kabarnya nih?
1: Puji Tuhan. Walaupun ada sedikit-sedikit edit, tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Oke. Okay. Ya, untuk saat ini, sampai saat ini di Wamena, Kakak Sarah, bagaimana nih? Aman-aman aja kah?
1: Aman-aman. Berharap lebih aman lagi.
0: Lebih aman lagi.
1: Supaya giat-giat mau UMKM, mau fashion, dan semuanya bisa lancar ya.
0: Bisa lancar.
1: Kalau Wamena aman.
0: Kakak Sarah ini memang susah sekali dicari loh sebenarnya, karena kesibukannya. Iya kah?
1: Sering menyibukkan diri.
0: Sering menyibukkan diri. Iya, Kakak Sarah Arwakon yang mempunyai Kasumasa Aksesoris Wamena. Kenapa sih punya ide untuk membuat UMKM Kasumasa Aksesoris ini?
1: Oke, jadi berangkat dari saya Labewa.
0: Iya.
1: Saya selalu bangga menggunakan gelang cincin yang banyak di jari saat saya kecil dulu ya. Jadi kitong di Wamena saja tetap tangan ini full pada saat itu ya, tangan full, jari cincin-cincin Wamena ini full. Jadi pada saat itu saya berpikir, aduh, hanya sebagai gelang sama cincin saja kah? Dari situ
0: banyak ide-ide kreatif.
1: Ya, ide-ide itu mulai muncul seperti itu.
0: Itu umur-umur berapa sih Kak waktu itu?
1: Jadi waktu itu saya SMA ya. Itu
0: SMA.
1: Sekitar tahun 98.
0: Uh-uh. 98.
1: Iya. Tahun 98 itu. Karena kebetulan mama saya tuh orangnya kreatif. Segala macam mau dikerjakan, akhirnya saya ikut-ikut sama mama. Seperti begitu.
0: Iya.
1: Jadi dari situ sudah mulai.
0: Mulai. Untuk membuat aksesoris-aksesoris ini.
1: Tapi ada cerita lucu nih, Dek.
0: Apa itu?
1: Pada zaman itu kan, tahulah, ketong terbatas dengan segala macam bahan baku. Jadi, saya punya cerita lucu itu, waktu kecil sering jajan, makan jajan, tetapi dalam jajanan itu ada hadiah anting.
0: Oh iya, kan biasanya begitu.
1: Waktu kita kecil kan seperti begitu, Dek. Jadi pada saat itu sama kan, ada dapat itu anting. Saya masih ingat sekali, saya tidak pernah lupa, anting bulat warna ungu. Saya pikir dari situ, aduh. Dan saya mulai lihat di jari, mulai lihat di tangan. Ini kalau saya jadikan aksesoris ini seru nih.
0: Yeah.
1: Jadi sudah, mulailah. Saya ke dapur, ambil mama punya tang, langsung saya ganti. Saya ganti, baru saya lihat begini, wih, ini bagus ini.
0: Bagus.
1: Saya bisa dapat uang ini.
0: Oh, memang mulai dari kecil sudah ada bisnis.
1: Iya.
0: Dunia bisnis di diri sendiri ya.
1: Iya, karena memang mama ya. Karena mama tuh ketong kecil, mama suka bikin kue. Akhirnya kita yang harus jualan, bikin keripik. Walaupun saya ini suka malu ya. Malu karena maksudnya saya tuh orangnya tomboy dan segala macam. Terus masa sisa harus jualan, kayak begitu.
0: Mental-mental bisnis sudah dari keluarga.
1: Seperti begitu.
0: Iya. Memang dulu itu susah ya kehidupan atau gimana?
1: Iya sih, Dek. Sebenarnya kalau kehidupannya dulu tuh lebih menyenangkan.
0: Iya.
1: Dibanding dengan yang sekarang ya.
0: Sekarang.
1: Memang dulu kita serba kekurangan, mungkin tidak secanggih sekarang, tapi kondisi Wamena pada saat itu tuh kita mau jalan sampai malam jam berapa?
0: Aman-aman.
1: Aman-aman saya sampai di rumah.
0: Wow. ingin sekali dengan kota seperti itu dulu ya.
1: Sangat sangat sangat merindukan masa-masa itu.
0: Ingin kembali ke tempat itu.
1: Pernah tidak, Dek, kalau di zamannya Kakak dulu pernah dapat barang yang jatuh di jalan?
0: Iya.
1: Kita masih ketemu di jalan. Orang punya barang waktu saya waktu itu, kalau yang saya lihat di depan rumah saya waktu itu kompleks itu kalung. Ada
0: ya.
1: Kalung yang jatuh, budaya di sini dulu kan ada barang yang jatuh pasti mereka akan tancap kayu dan taruh barang itu di situ. Ya, itu saya masih dapat.
0: Itu budaya itu ada dulu.
1: Dulu. Dulu.
0: Waktu kecil ya.
1: Iya. Jadi orang punya barang yang jatuh, yang punya dia tahu dia akan datang dan kembali ke situ. Sepanjang jalan yang dia lalu, dia akan kembali, dia akan ketemu dia punya barang. Jadi wamena dulu seindah itu.
0: Senyaman itu.
1: Senyaman itu.
0: Wow. Jadi memang kreativitas kita dan juga kenyamanan kita juga ada saat
1: ya.
0: Itu ya. Tidak seperti sekarang ya, Kakak.
1: Aduh, sekarang terlalu bikin takut.
0: Oke. Kakak Sarah, kembali ke untuk membuat aksesoris ini. Kan biasanya nih di Kota Wamena seperti kakak-kakak yang lain
1: ya.
0: Mereka berpikir untuk jadi PNS.
1: Benar.
0: Untuk kerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Masuk ke politik lah. Kenapa pikiran kakak bisa sampai membuat UMKM?
1: Oke, thank you. Saya cinta sekali dengan pertanyaan ini. Jadi itu, berangkat kembali, saya bersyukur saya punya mama yang hebat, mama yang luar biasa, dan kreativitasnya itu lebih banyak menurun ke saya.
0: Ya.
1: Walaupun dulu saya suka bermain, tetapi kalau jam saya punya mama mau buat kue atau kreativitas, saya akan tinggalkan semua itu dan saya akan bermain. Lebih fokus
0: lebih
1: untuk.
0: Lebih fokus.
1: Jadi berangkat seperti tadi yang saya awal dari itu, saya cinta dengan produk-produk lokal di sini. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya bisa jadikan hal yang saya pakai itu bisa jadikan uang dan bisa menolong orang lain.
0: Ya.
1: Seperti begitu.
0: Oh, berarti ini tidak segampang membalikkan telapak tangan ya?
1: Benar
0: untuk
1: sekali.
0: Untuk membangun Kasumasa Aksesoris Wamena ini.
1: Iya, yeah, tidak segampang itu. Membutuhkan waktu yang lama
0: ya.
1: Untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari publik.
0: Iya.
1: Untuk saya punya brand ya, memang sangat lama sekali dari seperti yang tadi, dari hal yang tidak punya sampai kita bisa dapat dari apa bahan-bahan, terutama bahan baku ya,
0: yeah.
1: Seperti begitu.
0: Sudah berapa tahun, Kak?
1: Selama itu mungkin saya lebih fokus itu, fokusnya itu mulai dari 2011.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya mulai fokus tuh di situ.
0: 2011.
1: Iya. Sebelumnya hanya sudahlah bikin, ada yang mau pakai kadang saya kasih, pakai ini saya yang buat kayak begitu. Tapi mulai kesini 2011 saya mulai karena pada saat itu kan sudah ada HP,
0: yeah.
1: Sudah ada media sosial dan akhirnya saya bisa punya akses untuk dapat bahan baku.
0: Jadi memang dari awal memang serius nih.
1: Iya.
0: Tidak ada coba-coba dulu.
1: Coba-coba tuh mungkin yang lalu-lalu tuh sebelum ada media sosial
0: yeah.
1: Kayak begitu. Selebihnya kesini-kesini sudah serius lah. Walaupun mungkin saya pernah juga ditipu saat belanja online, tapi itulah tidak mematahkan saya punya semangat.
0: Oh iya, perlu ini diinfokan juga untuk penonton, karena bukan hanya Kakak Sarah ya yang merasakan hal seperti itu. Boleh dijelaskan, Kak, kenapa bisa ditipu? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak bisa ditipu?
1: Oke, okay. Jadi kalau saya waktu itu mungkin karena apa? Kita baru tersentuh dengan media sosial ya.
0: Yeah.
1: Kita di Wamena, saya ingat kalau tidak salah waktu itu saya masih honor, itu di tempat kami ada baru dipasang jaringan.
0: Hmm.
1: Apa? Jadi kami bisa akses internet dari kantor kayak yeah. Gitu. Jadi dari situ saya mulai apa? Penasaran, saya punya mau kembangkan saya punya usaha ini bagaimana caranya? Jadi saya numpang apa? Pakai itu jasa internet itu, akhirnya dapat beberapa apa? Media sosial yang menjual produk-produk itu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin sangat butuh sekali, saya tidak pikir segala macam. Pada saat itu saya tidak pikir, nanti
0: terlalu
1: saya dapat tipe.
0: Polos ya.
1: Iya, sangat polos. Dan karena memang itu kebutuhan produk bahan baku itu sangat besar pada saat
0: yeah.
1: Itu. Jadi memang, sudahlah, coba dulu. Akhirnya ya ada, dapat tipu. barang tidak pernah sampai. Tapi puji Tuhan, berikutnya saya mulai dari yang kecil, saya coba lagi setiap barang satu sampai, saya coba lagi dengan harga yang tidak besar. Dari situ sampai 3 kali ya sudah, saya yakin saya bisa percaya orang ini. Apa media sosialnya bisa dipercaya. Kalau yang sekarang saya lebih ke, biasa saya cek, kadang kalau ada di Instagram, saya cek dia punya follower, kadang di produk-produknya saya suka cek komen-komen, biar tidak kena tipu lagi kayak yang lalu.
0: Iya, biasanya saat itu pasti kakak terpuruk ya?
1: Iya.
0: Putus asa ya?
1: Iya, karena modal belum seberapa ya, baru tiba-tiba kayak begitu.
0: Langsung kayak begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh disampaikan kepada pelaku UMKM. Kan ada ini, biasanya itu kadang ada, kadang tidak, yang akhirnya produk-produk mereka itu tidak dikenal, seperti itu. Ya, bisa disampaikan jadi tips juga untuk mereka supaya para pelaku UMKM ini mengerti bagaimana cara bangkit dari keterpurukan.
1: Ya, jadi yang pasti semangat dulu ya.
0: Ya.
1: Semangat itu harus utama. Yang lain-lain bisa ikut dari belakang. Jadi pada saat itu akhirnya saya harus kumpul uang lagi ya untuk bisa ini. Karena saya punya semangat yang besar, akhirnya sudahlah. Saya harus bangkit, saya harus ciptakan produk yang bisa disukai sama konsumen ya. Pada saat itu. Tapi tidak segampang itu ya, pada waktu itu tidak segampang yang sekarang. Karena sekarang semua orang sudah tersentuh dengan apa? Media sosial. Kalau
0: betul.
1: Dulu kan saya yang punya, belum tentu yang lain punya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin lebih ke untuk apa? Menjual produk, pada saat itu mungkin lebih ke keluarga. Atau kadang ada kayak dulu ya, mama-mama bos-bos lah.
0: Iya.
1: Mama ini saya punya karya, mama pakai. Akhirnya kalau mungkin pada saat itu ke kita punya mama-mama yang pejabat, enaknya tuh mereka bayar langsung, terus mereka promosi.
0: Ya,
1: jadi akhirnya dari mulut ke mulut mereka kenal. Akhirnya saya punya produk bisa ya dikenal lah pada saat itu, walaupun tidak seperti sekarang karena hanya satu-satu. Kadang ya harus kasih gratis. Kadang harus kasih gratis karena kita mau orang kenal.
0: Kenal dulu.
1: Karena saat mereka pakai, orang tanya kan dari mulut ke mulut itu sudah pasti ya karena itu. Jadi untuk mengangkat kita punya brand itu jangan tanggung-tanggung. Kita harus berani kasih kenal kita punya produk. Salah satunya tadi yang gratis.
0: Berani berjuang pengorbanan.
1: Ya, itu sudah.
0: Ya, memang. Ibaratkan nih kak, adakah tidak yang kakak ingat selama menggeluti UMKM ini, apa yang benar-benar kakak ingat yang bisa membangkitkan kakak saat itu di aksesoris, di Kasumasa aksesoris ini?
1: Mungkin pada saat itu ada saya punya tante, dia adalah salah satu istri pejabat.
0: Okay.
1: Di Wamena, yang sangat support sekali. Kalau orang tua tidak mungkin tidak, mereka sangat support. Tapi saya punya tante ini dia support sekali. Pada saat itu kami ada acara, acara adat. Saya tampil dengan saya punya aksesoris. Begitu lewat, kakak cantik, harus kayak begitu. Wih, dalam hati, wih, ini mama ini dia kasih semangat saya ini pasti. Karena di keluarga dia selalu support. Jadi saya bilang, mama ini kasih semangat saya, saya tahu ini saya sumber rezeki ada di sini. Jadi, puji Tuhan pada saat itu, setelah acara selesai, kakak, tolong siapkan mama, anting kak. Jadi saya bilang, mama tidak bayar pun saya kasih. Mama tidak bayar pun saya kasih, karena saya mau orang tahu saya punya produk.
0: Karena
1: tapi,
0: kakak tahu mungkin ya, dia akan mempromosikan itu.
1: Tapi di balik itu, saya harus beli ciki yang banyak pada saat itu. Beli ciki-ciki banyak, saya kumpul anak-anak kompleks, adik-adik di kompleks, silahkan makan cikinya, hadiahnya, antingnya buat saya. Itu yang memang saya tidak pernah bisa lupa. Jadi untuk memenuhi permintaan saya punya tante ini, saya harus beli ciki. Adik-adik mereka habiskan cikinya, hadiahnya, antingnya dikasih ke saya. Itu yang saya pakai buat anting dan saya kasih ke sana. Pada saat itu saya kasih ke sana, itu sekitar 6 anting. itu saya dikasih 50.000 satu anting.
0: Wow.
1: Sampai saya pikir begini, ah mama ini, mama salah kasih uang, ini terlalu banyak. Jadi saya berpikir 6 itu sudah 50.000 sudah besar.
0: Ya,
1: sudah
0: pada
1: besar
0: zaman itu
1: toh.
0: Ya.
1: Tapi saya dikasih 50.000, jadi saya, wih, saya punya uang banyak. Pada saat itu saya berpikir begitu, wih, saya punya uang banyak. Langsung dari situ semakin terbuka. Wih, kalau saya bikin banyak, ini berarti saya punya uang lebih banyak lagi. Kayak begitu. Jadi memang itu cerita yang saya tidak pernah bisa lupa dan selalu.
0: Ya. Itu menjadi penyemangat untuk diri
1: ya,
0: pastinya.
1: Wow. Jadi di zaman itu saya bisa pegang uang sebesar itu tuh, aduh itu sesuatu sekali ya. Baru itu dari hasil keringatnya saya sendiri. Karena harus pergi ke kios beli ciki, harus kumpul anak-anak kompleks, kalian makan ini, hadiahnya kasih ke saya.
0: Oke, ini kan ada Kasumasa aksesoris. Kasumasa ini artinya apa sih?
1: Oke, kebetulan bapak mama saya orang Biak.
0: Ya.
1: Jadi kalau Kasumasa dalam bahasa Biak itu terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Kasumasa.
1: Iya. Jadi nama ini juga dikasih sama almarhum bapak saya.
0: Oh, almarhum.
1: Iya. Sorry. Apa? Katanya bapak?
0: Iya.
1: Sarah. Nama ini akan jadi berkat untuk ko. Sorry. Jadi begitu. Jadi harus pakai nama ini. Jadi begitu. Apa? Kasih jelaskan begitu. Satu penjelasan yang saya punya bapak bilang, kau pakai nama ini, dia punya arti terima kasih. Setiap hari kau akan selalu berterima kasih sama setiap orang yang datang di kau punya tempat, dan kau akan tahu artinya bersyukur itu seperti apa.
0: Wow.
1: Jadi harus pakai nama ini, karena nama ini akan bawa berkat untuk kau punya usaha ke depan. Seperti begitu.
0: Ya, kemungkinan besar almarhum bisa melihat dari atas sana apa yang bisa disampaikan ya. Karena saat ini sudah berhasil dengan nama Kasumasa aksesoris ini.
1: I love you, Daddy. Thank you so much. I'm proud of you.
0: Oke. Jadi, Kasumasa ini dari awal sudah ada di tahun 2011?
1: Iya, 2011. Ya. Itu pada saat itu saya buka, ada satu usaha juga yang saya buka, dan memang pakai nama Kasumasa. Jadi semua usaha yang saya pakai, saya coba pakai Kasumasa. Jadi saya ingin di Wamena ini pada saat itu, begitu orang menyebut Kasumasa, mereka tahu itu saya, ya. Sarah Wakon. Seperti begitu.
0: Jadi waktu berkembang di tahun berapa ini, Kak?
1: Jadi waktu itu saya mulai dari rumah ya, Dek. Jadi mulai kumpul-kumpul sedikit-sedikit. Saya bilang, masa yang lain bisa, saya tidak bisa. Jadi saya punya tokonya itu pada saat itu Facebook.
0: Yeah.
1: Facebook jadi toko saya. Jadi mulai kumpul sedikit-sedikit. Ah, ada modal, ah sudahlah saya coba dengan sewa ruko.
0: Sewa ruko?
1: Jadi saya 2011 itu memang sudah mulai itu di rumah. Kemudian saya masuk ke ruko itu waktu 2018 kalau saya tidak salah. Mulai sewa ruko. Cuman di situ campur-campur lah semua di dalam. Jadi saya di ruko itu saya mulai dengan kafe, tapi di pojok selalu ada pojok UMKM ya. Jadi di pojok itu saya mulai susun tuh anting-anting, kalung semua. Tapi puji Tuhan memang sudah banyak yang kenal, banyak yang belanja online seperti itu. Kemudian pas pandemi itu memang saya banting setir betul-betul.
0: Langsung drop sekali ya, karena memang banyak usaha-usaha saat itu memang.
1: Memang harus.
0: Harus mulai dari nol lagi.
1: Jadi akhirnya pas setelah pandemi itu saya langsung ambil keputusan, sudahlah, kafe saya tutup. Saya mulai, saat saya bangkit kembali, saya mulai dengan aksesoris saja.
0: Aksesoris.
1: Saya ingin fokus. Karena memang pada saat saya di ruko, ada beberapa usaha sekali yang saya jalankan. Baru saya sendiri, harus kalau ada tim yang bantu pasti bisa.
0: Pasti bisa.
1: Akhirnya dari situ beberapa teman juga bilang ke saya, ayo fokus besarkan satu dulu baru sibuk yang lain lagi. Oh ya sudah. Jadi pasca pandemi ya sudahlah. Saya langsung benar-benar fokus di aksesoris.
0: Iya, jadi ini memang terkenal selesai pandemi.
1: Ah tidak. Dari 2011 itu sudah. Karena
0: mulai.
1: Apa? Sudah apa? Saya pakai media sosial.
0: Ya.
1: Jadi sudah dikenal dari situ.
0: Ya, untuk Kasumasa aksesoris ini di mana-mana saja yang sudah dipakai nih, Kak?
1: apanya nih?
0: Semuanya aksesorisnya dengan yang dijual di
1: Oke,
0: Kasumasa,
1: kalau
0: aksesoris.
1: di Kasumasa nih, saya berusaha, kalau untuk di Wamena sini ya, Dek, ada beberapa tempat yang saya memang sengaja minta ke mereka untuk saya bisa pajang saya punya produk. Nah, jadi kalau di Wamena sini, di Balim Pilamo, di toko Balim Pilamo punya ada, terus di Hotel Grand Balim, kemudian di yang sekarang di bandara ya. Kalau di bandara ada tiga tempat. Yang pertama di luar, di luar saya ada titip juga, di dalam, di apa, long bandara ada juga, dengan yang saya kelola sendiri di
0: Selain
1: apa,
0: dari kelola sendiri ya.
1: itu kalau di Wamena. Kalau di Jayapura kemarin baru masuk lagi di kehutanan ya, gerai kehutanan, galeri kehutanan yang jual aksesoris. Di situ ada kebetulan saya kenal dan ownernya, jadi saya berusaha masuk ke situ. Lagi di punyanya Perindak, Perindak Provinsi Papua, galeri mereka juga
0: Galeri
1: ada.
0: mereka juga.
1: Kalau di Jakarta juga sudah ada ya, di Jakarta, di apa, Yogwa, Yogwa di Batu Ceper, di situ ada juga aksesoris dari Kasumasa yang sengaja kebetulan kenal dengan ownernya, akhirnya coba kepak sayap sampai ke sana dan
0: Berarti
1: puji Tuhan lancar.
0: sebanyak channel ini ceritanya.
1: Puji Tuhan, banyak yang banyak orang baik.
0: Banyak
1: orang baik yang mau membantu. Ya, berawal dari mungkin mereka lihat kita pakai aksesoris saja sih, Dek, pada saat itu. Ide antingnya bagus. Saya lepas, Kak, sisa ini saya terakhir saya bersih-bersih. Kalau Kakak berkenan, boleh dipakai. Itu cerita di Yogwa, Batu Ceper, Jakarta.
0: Permanen bagus sekali ya.
1: Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang titip di sana dan ya lancar lah.
0: Sudah lancar
1: begitu.
0: Ya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan ini, bagaimana caranya membagi waktu ini, Kak?
1: Itu dia. Itu yang saya juga kadang sampai sekarang masih bingung ya. Karena untuk dapat karyawan yang satu server dengan saya itu susah. Dan yang sekarang yang satu server dengan saya itu adik. Adik. Pokoknya yang apa yang saya buat, semua dia bisa.
0: Nah,
1: jadi sudah beberapa, saya sudah rekrut banyak sekali. Tapi mungkin mereka hati bukan di situ. Jadi sampai sekarang yang hanya ini hanya satu orang saya punya adik, itu yang masih bertahan sampai sekarang. Walaupun kadang memang betul kami kewalahan ya dengan pesanan,
0: pesanan
1: memenuhi apa?
0: Kebutuhan.
1: Iya, kebutuhan fashion untuk semua di Papua ini saya tak bikin dong kepala sakit. Tapi itu sudah kadang puji Tuhan ada. Kadang ada adik-adik yang mau belajar, sudah saya bisa arahkan mereka, mungkin mereka bantu hal-hal yang ini saja, tidak semua, karena memang tidak semua orang bisa seperti begitu. Jadi ya pintar-pintar bagi, bagi waktu saja, waktu luang di rumah tuh mungkin lebih banyak habis di anak sambil temani cerita, sambil jalan
0: sambil
1: kerjanya, iya kayak
0: kerjanya.
1: Begitu deh.
0: Tapi
1: jadi saya
0: udah
1: berharap
0: kreatif
1: itu,
0: ya.
1: Berharap tuh kalau kita pun adik-adik orang yang kreatif, mari bergabung dengan kakak kita. Pasti bisa.
0: Peluang juga ini ya. Peluang bisnis juga.
1: Kan sambil belajar pasti
0: sambil
1: ke depan ada dong
0: ya.
1: Bisa mandiri toh. Itu
0: yang
1: saya mau seperti begitu.
0: Kenapa kakak pilih aksesoris? Terlebih ini aksesorisnya ini lebih identik dengan budaya-budaya lokal.
1: Ya, berangkat yang tadi saya di awal tuh dek, sebagai anak Wamena kita selalu sombong dan tumpuk aksesoris yang ada di sini seperti begitu. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Saya kadang saya punya keluarga suka bilang begini, adakah di dalam tempat usahamu dari budaya bapak mamamu? Jadi saya langsung bilang maaf, saya lebih mengangkat saya punya budaya tempat lahir saya, karena saya lahir dan saya besar dan budaya itu.
0: Tapi memang aksesoris dengan segala macamnya yang dijual di Kasumasa
1: lebih
0: tidak ada
1: ke
0: dari Biak atau
1: satu-satu sih sih dek.
0: Tapi
1: palingan
0: memang lebih identik dengan
1: lebih
0: budaya,
1: identik
0: ya?
1: Dengan budaya Wamena seperti itu.
0: Oke, secinta apa sih kakak dengan budaya Wamena?
1: Aduh. Saya bangga lahir sebagai anak yang anak Labewa ya,
0: Yeah.
1: yang dilahirkan di Wamena. Saya senang dengan pengorbanan saya punya orang tua, meninggalkan zona nyaman, datang ke Wamena pada saat itu. Itu yang buat saya bangga. Saya punya orang tua bisa ada di sini dan saya bisa lahir di sini. Walaupun susah-susah pada zaman itu, tapi orang tua saya bisa hadir di sini dan akhirnya kami bisa lahir di sini. Dari situlah hari-hari hidup saya juga dengan saya punya kakak-kakak orang di lembah sini. Kami tinggal sama-sama di dalam satu rumah, makan di satu meja makan. Biasa dong bilang apa, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Jadi itu sudah memang dari kecil kita sudah terbiasa dengan budaya di sini. Penggunaan noken sih itu sudah dari kecil pakai. Ke sekolah mungkin anak-anak lain dong pakai tas bagus, mungkin menurut mereka bagus, tapi menurut saya ih noken tuh bagus. Kita ke sekolah dengan itu
0: noken.
1: Jadi kesana kemarinya kami di dalam rumah pasti akan berbentur dengan budaya di sini. Karena saya punya kakak-kakak. Kadang pas kalau ada acara di rumah mereka menggunakan aksesoris, akhirnya dari situ ya memang sudah saya anak yang lahir besar di sini, saya harus cinta dengan budaya yang ada di sini, jadi saya angkat lewat saya punya karya-karya.
0: Selahir besar di sini, selahir besar di Wamena, berarti sudah banyak keluarga Wamena dong?
1: Iya, banyak sekali.
0: Banyak sekali.
1: Banyak. Karena itu tadi saya bilang dek, di rumah itu kami punya rumah dulu ada satu kamar besar yang saya punya bapak siapkan untuk saya punya kakak-kakak mereka di sini. Dari saya punya bapak tua terus ke bapak, jadi memang hari-hari sama-sama. Jadi mereka juga memperkenalkan budaya, jadi lebih banyak mungkin kita terkontaminasi dengan budaya di sini.
0: Budaya
1: ya dek
0: ini.
1: Karena hari-hari itu kakak-kakak dong di sini. Memang om-om mereka ada dulu, ada juga kegiatan Yospan, tapi itu kan sebentar saja. Begitu yang keserainya semua balik ke karena
0: kembali ke awal.
1: Ya.
0: Back to basic ini.
1: Ya. Jadi memang
0: ibaratkan nih, kalau disuruh memilih nih, Wamena atau Biak?
1: Saya pasti Wamena lah. Saya lahir dan besar di sini, cuaca dan segala macam tong sudah terbiasa dan di sini. Dulu kalau kami pulang ke Biak paling lama hanya bisa satu minggu. Selalu kami minta bapak mama kami mau pulang.
0: Betul rasanya memang begitu.
1: Iya, jadi sampai om-om tuh kadang marah, hei kami ini orang Biak, kami mau bahas selalu tuh bapak dengan mama orang Biak. Kami orang Wamena.
0: Orang Wamena,
1: jadi kami harus pulang ke kami punya tanah tumpah darah.
0: Tapi memang nyata ya,
1: ya
0: kalau kita pergi pulang ke kampung begitu tidak betah di kampung.
1: Betul
0: kita kan.
1: Betul sekali Ade, aduh
0: kenapa ya.
1: Itu lagi mungkin karena itu sudah ya tong lahir di luar, mungkin mungkin bukan kita saja yang rasa, mungkin yang lain juga seperti begitu pasti ya, yang lahir besar di luar lu mau pulang kampung pasti hal yang sama mereka rasa.
0: Semoga memang, dan kita berharap juga kota Wamena ini sama kayak dulu-dulu, aman,
1: aduh,
0: nyaman dan damai.
1: Itu sudah.
0: Supaya rasa dan keinginannya kita untuk tetap di Wamena selalu ada.
1: Iya. Harus kita kembalikan Dani dan damai, nyaman, aman, indah. Itu harus kembali supaya tong mau berkarya, tong mau bikin apa saja, aman-aman saja. Kita tidak butuh yang lain-lain sih sekarang, kita butuh itu saja.
0: Kalau tentang budaya ini Kak,
1: ya.
0: Karena aksesorisnya Kakak juga mengangkat budaya. Bisa disampaikan kepada penonton, anak-anak muda, ataupun masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang saat ini sudah mulai tergerus oleh zaman dengan budaya, sudah mulai hilang budayanya. Boleh disampaikan?
1: Oke. Halo adik-adik, anak-anak, teman-teman, zaman boleh berubah, boleh canggih, tapi identitasmu jangan pernah kau tinggalkan. Cintai kau punya budaya, apa yang kami buat, mungkin menurut kami itu baik, ada menurut yang lain juga baik, tapi ada yang mungkin bertentangan dengan kami. Tapi kami coba mempertahankan budaya itu mungkin dengan kita punya karya-karya seperti karya-karya ini ya, fashion ya. Noken kami rubah menjadi dress yang cantik. Kami rubah menjadi outer yang cantik dan berbagai aksesoris. Kami tidak merubah itu. Kami hanya merubah bentuknya. Dia pun bentuk asli itu masih tetap sama. Kita berharap itu lewat kita punya karya ini, itu menjadi satu identitas. Jadi saat kita pakai, kita keluar kemanapun, begitu mereka lihat apa baju yang kita pakai, mungkin dari bahan baku, dari loken, seperti itu, mereka langsung tahu, oh ini orang Papua, oh ini orang Wamena, seperti begitu. Jadi fashion ini dia tidak serta-merta hilangkan itu keaslian dari produk-produk yang kita pakai ini, seperti begitu. Jadi mari kita tetap bangga dengan kita punya budaya. Kami mengangkat apa budaya juga lihat fashion, seperti begitu. Jadi mari sama-sama kita gandeng tangan, tong satu, supaya seperti yang Pak Bupati sampaikan buat kita, dari Wamena untuk dunia. Jadi lewat kita punya karya-karya ini juga dari Wamena untuk dunia, dan dunia bisa mengenal budaya Wamena itu seperti apa lewat kita punya karya-karya. Jadi tetap bangga jadi anak Wamena, tetap cinta kita punya budaya. Wah.
0: Iya, biasanya nih kan kalau noken ini Kak.
1: Iya.
0: Kalau noken, satu noken ini bisa dihargai 100 ribu,
1: ya.
0: 200 ribu, bahkan 250 ribu begitu. Ya. Kalaupun nanti ada noken yang memang untuk bayar mas kawin ya, paling ya. 1 jutaan.
1: Benar.
0: Kalau contohnya nih, dibuat jadi dress, itu jadi berapa, Kak?
1: Variasi ya, Dek. Kadang kalau yang untuk orang dewasa, ya. Saya kalau di Kasumasa itu komplit. Untuk orang ya. Dewasa itu bisa sampai 3,5 juta.
0: Ya.
1: Kadang tergantung permintaan juga nih.
0: Ya.
1: Kalau ada yang minta sampai kayak lalu-lalu, biasa buat ibu-ibu pejabat, ya mungkin beda. Kadang mereka mau berbeda dari ya. Yang lain. Jadi berbeda itu juga kita harus putar otak ya. Jadi kadang tidak semua sama. Jadi mungkin kalau di Kasumasa itu mulai dari 2,5 juta sampai 3,5 juta, 5 juta.
0: Satu dress.
1: Ya.
0: The limited
1: sudah
0: edition
1: ya. Dan itu apa sudah lengkap ya, dengan dia punya aksesoris semua. Karena kadang saya di Kasumasa saya selalu mencoba untuk tanya ke yang mau pesan mau seperti apa. Walaupun
0: bisa
1: mungkin
0: memilih model.
1: Iya.
0: Dengan bisa memilih warna juga.
1: Kalau warna sih agak susah ya, Dek. Kalau misalnya ya. Kita mau apa? Request warna tuh agak susah karena apa? Prosesnya. Proses ya. Noken kan tidak, kalau mereka teman-teman ini, kalau mereka fokus hanya noken saja mungkin bisa cepat.
0: Okay.
1: Tapi kan mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka harus berkebun, waktu sisa bikin noken. Jadi, jadi memang agak lama. Saya pernah beberapa kali minta request, cuman itu dia prosesnya bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau yang mau, pernah ada yang mau, dia bersedia menunggu.
0: Tapi memang warna dasar noken ini memang hanya putih?
1: Sebenarnya tidak sih, Dek. Kalau kita di sini kan ada coklat, coklat yeah. muda, ada coklat tua, ada hitam. Tergantung dari pewarnaan juga.
0: Yeah.
1: Kalau memang dia punya itu kan ada yang krem juga ya, putih. Mungkin kayak lebih enaknya di krem ya.
0: Yeah.
1: Lebih krem. Cuman mungkin pewarnaannya saja, kembali ke pewarnaan. Dan kalau di Kasumasa saya lebih mau, mungkin bukan cuma Kasumasa saja, kita semua lebih memilih yang pewarnaan alami. Karena saya pengalaman, itu di saya sendiri, untungnya itu di saya. Pas saya pakai, noken kena hujan, akhirnya baju semua.
0: Oh iya, kena
1: semua,
0: hujan
1: itu
0: warnanya
1: jadi warnanya, keluar, ya. Ya, luntur toh.
0: Jadi berarti akhirnya lebih bagus pakai warna dasar aja ya?
1: Kalau yang warna aslinya lebih bagus.
0: Lebih bagus. Berapa sih Kak? Ini
1: apanya,
0: mau cicil ini.
1: Apa nih? kalau tergantung, ada pilihan juga ya Dek?
0: Iya.
1: Yang noken bahan sintetis dengan yang asli.
0: Yang asli berapa?
1: Yang asli itu palingan tuh kalau komplit di saya tuh 5 jutaan.
0: 5 juta. Itu komplit dengan anting, dengan
1: anting,
0: semua?
1: Anting, kalung, hiasan kepala, dengan dia punya tas. Rata-rata itu ya, karena yeah. kalau ibu-ibu kan biasa, Dek, jangan lupa tasnya ya. Oke lah.
0: Gitu ya.
1: Jadi sudah komplit. Sudah
0: komplit. Oke. Kita masuk, Kakak Sarah, di Kasumasa Aksesoris Wamena. Apa pesannya sih yang dijual?
1: Di sana anting ada, kalung.
0: Tapi model Wamena semua ya?
1: Iya, pokoknya bahan bakunya tuh dari sekan, dari kalung,
0: Ya.
1: sekarang noken, terus anggrek
0: Ya.
1: dari bahan anggrek, pokoknya semua bahan-bahan yang wamena ya,
0: Alami ya.
1: Ya pokoknya yang berbau berbau wamena lah
0: Ya.
1: yang kita angkat. Jadi mulai dari anting, kalung, gelang, hiasan rambut, apa lagi ya, tas-tas.
0: Ya.
1: Tas-tas kita coba hadirkan juga mulai dari yang kecil sampai yang besar. Pokoknya itu, yang sintetis maupun yang asli. Kemudian dress-dress, kalau di saya tuh sampai hijab pun saya punya.
0: Hijab dari noken?
1: Hijab dari noken.
0: Ah, keren kan?
1: Maksudnya mungkin kita selalu berusaha mencoba untuk apa semua kalangan ya.
0: Yeah.
1: Dengan makanya mungkin dari teman-teman yang kita yang Nasrani, yang Muslim juga harus yeah. ada. Kalau di saya maunya seperti begitu.
0: Oke, okay. Ini. Kita sudah menguliti kakak Sarah Arwakon ini. Kasumasa aksesoris yang ada di Wamena. Siapa sih yang tidak kenal sama kakak Sarah di UMKM di Provinsi Papua Pegunungan. Namun kali ini kita akan suruh kakak Sarah ini untuk menyampaikan kepada UMKM bagaimana sih caranya untuk mengembangkan UMKM. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Intinya kita senang berkarya. Senang untuk punya pikiran yang baru, jangan takut dibilang orang gila. Karena harus punya ide-ide gila ya, kita harus punya ide-ide gila. Jangan pernah berhenti mencoba, manfaatkan waktu untuk buat karya. Terus jangan pernah berhenti di situ, jangan pernah merasa puas. Harus terus memotivasi diri untuk terus-terus berkarya, terus update. Kalau saya sukanya, kadang suka ikut tren-tren nasional, bahkan internasional nih.
0: Yeah.
1: Jadi ikuti di situ, oh ini yang terbaru. Kayak kemarin, saya barusan dapat ide-ide ya dari situ.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin media sosial nih, kita manfaatkan juga untuk kita punya karya. Untuk update kita punya karya.
0: Yeah.
1: Jadi pokoknya jangan pernah bosan untuk berkarya, pakai ide-ide gila tuh kasih keluar, jangan ditahan-tahan.
0: Yeah.
1: Karena ada yang mungkin menurut kita ini tidak, tapi menurut orang lain kita punya ide gila tuh itu sesuatu yang luar biasa.
0: Wow.
1: Seperti begitu. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya.
0: Iya, yeah. Ada yang bisa memotivasi UMKM, kakak, kata-kata apa yang bisa memotivasi mereka supaya lebih bangkit?
1: Iya, saya mau UMKM Wamena tuh mandiri, itu yang utama, mandiri. Segala sesuatu kita harus punya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita sudah mandiri itu luar biasa. Terus jangan pernah lupa kita bukan hanya apa punya usaha saja, kita harus punya izin-izin juga.
0: Oh iya.
1: Dan izin ini yang selalu teman-teman
0: menjadi penghalang ya.
1: Iya, karena begini. Kadang teman-teman itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, maaf ya, ini maksudnya saya bicara karena pernah pengalaman seperti itu.
0: Yeah.
1: Teman-teman tidak punya izin, akhirnya mereka ada yang kalau mereka pemerintah masih kasih waktu ya mereka masih bisa dapat. Jadi kadang mereka lupa dengan izin-izin. Jadi teman-teman UMKM silahkan berkarya, tapi jangan lupa kita punya keterikatan dengan pemerintah, kita punya izin, kita punya badan usaha ya. Sekarang kan perseorangan juga ada. Yeah. Itu hal-hal penting yang harus kita buat. Jangan pernah kita asik berkarya terus kita lupa. Kemudian ada lagi terkait dengan Kemenkum ya.
0: Yeah.
1: Itu wajib sekali dipunya sama teman-teman UMKM. Jadi teman-teman yang punya apa brand-brand itu wajib terdaftar nih, Dek. Wajib terdaftar. Karena apa? Saya pengalaman. Saya belum terdaftar dan segala macam, saya diajak kerjasama. Saya tidak punya ini, punya izin dan lain-lain.
0: Akhirnya berhenti.
1: Akhirnya saya tidak jadi diajak, karena saya tidak punya. Seperti begitu. Jadi, apa teman-teman UMKM, jangan abaikan apa perizinan di pemerintah. Kita harus ke pihak pemerintah untuk mereka bantu kita, untuk kita punya izin, kita punya hak cipta dan segala macam bisa kita urus.
0: Iya.
1: Seperti begitu. Jadi jangan terlena dengan kita jualan asik, kita sudah dapat segala macam, tapi lupa dengan izin. Karena kalau dapat di posisi seperti itu, kasihan sekali kita yang rugi. Seperti begitu. Jadi teman-teman UMKM, tetap semangat, terus berkarya, kita mandiri supaya apa? teman-teman yang lain lagi dong lihat, kita bisa jadi apa? Bisa memotivasi teman-teman yang lain ya, karena itu yang terjadi di Wamena. Dulu dulu saya sendiri yang buat anting. Saya sendiri yang buat anting, tetapi sekarang sudah banyak sekali. Jadi berharap apa yang kita buat ini dibuat juga sama teman-teman yang lain. Jadi ya kita jadi berkat lah untuk orang lain seperti begitu.
0: Oh iya, sebelum kita masuk di closing statement ini, biasanya nih kalau pas UMKM ini ada kakak, biasanya satu hari dapat berapa?
1: Puji Tuhan, kadang itu kalau kalau lagi sepi-sepinya tuh kadang bisa 700, 800 ribu. Tapi kalau rame-rame, puji Tuhan, bisa 2 juta, 3 juta itu
0: satu
1: sudah.
0: Satu hari.
1: Iya.
0: Omset yang paling banyak selama Kasumasa Aksesoris Wamena ini berdiri.
1: Sebenarnya banyak nih. Puji Tuhan, mungkin waktu itu saya punya pesanan yang paling banyak ya. Waktu itu kebetulan ada ibu-ibu menteri yang kunjungan ibu-ibu menteri ke Wamena, dan mereka menjadi berkat untuk saya. Mereka pesan sekitar 50 pieces apa? Selendang, selendang noken. Mungkin seperti itu yang saya terima langsung. Itu salah satu ya dari beberapa yang besar. Jadi 60 pieces
0: rupiahnya.
1: Silahkan dikali 3, kali 5, kali 50 dikali 6, 600 ribu, seperti begitu.
0: Itu satu hari ya?
1: Iya, itu dalam satu hari itu ada beberapa sekali, tapi itu mungkin yang paling besar itu dalam satu hari, puji Tuhan. Kehadiran mereka jadi berkat buat kita.
0: Boleh dong dikasih tahu, biar UMKM ini ternyata menjanjikan. Jadi untuk pemula-pemula boleh bangkit dari keterpurukan lah.
1: Iya, jadi yang pasti itu kita harus pintar-pintar baca peluang. Kayak tadi yang saya bilang, kita update. Update itu penting sekali. Yang fashion yang lagi model di dunia seperti apa, di Indonesia seperti apa. Karena apa, orang yang datang ke Wamena bukan cuma 1-2 seperti begitu. Banyak yang datang. Jadi berharap update itu sangat penting buat apa teman-teman UMKM. Terus menciptakan ide baru. Karena begini, kayak di saya sudah ciptakan banyak hal. Saya berharap teman-teman yang lain jangan cuma tiru apa yang saya buat, tapi kalau boleh bikin
0: punya
1: yang baru lagi.
0: Iya. Oh iya, betul.
1: Bikin kreasi sendiri yang terbaru lagi. Karena apa? Saya selalu bilang apa? Kalau banyak karya baru itu menambah koleksi Wamena, bukan koleksi fashion di Wamena seperti begitu. Jadi terus berkarya, ide-ide gila tuh kasih keluar, jangan tahan-tahan. Kamu rugi kalau kamu tahan-tahan. Supaya apa? Menambah itu koleksi mungkin anting atau kalung yang ada di kota Wamena ini seperti begitu. Jadi jangan sama terus. Ayo buat beda lah.
0: Buat beda.
1: Menambah.
0: Ya. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, mari tong bicara di Honai. Ayo closing statement kakak Sarah Arwakon, silakan.
1: Iya, baik. UMKM ini dia ada. Dapur di rumah bisa menyala seperti begitu. Iya. Jadi bapak-bapak tolong dukung ibu-ibu yang berjualan ya, yang punya UMKM ini, tolong didukung mereka. Apa yang mereka buat, bapak-bapak dorang di rumah, anak-anak tolong dukung itu. Karena apa? Apa yang mereka kerjakan itu juga membantu dapur untuk tetap ada asap. Kemudian apa? Bapak-bapak dong di pemerintahan, mari, kami masih membutuhkan uluran tangan dari bapak-bapak mereka. Tolong jangan hanya lewat, tapi mungkin lewat, singgah, dan lihat. Kalau boleh cerita-cerita, bapak dong tidak harus belanja. Kalaupun ada berkat, bapak dong sadong datang, apa bapak dong bisa belanja. Tapi mungkin satu hal yang penting, bapak dong duduk, bapak mama, dorang yang ada di pemerintahan, mari. Duduk cerita-cerita dengan kita punya pelaku-pelaku UMKM. Tanya dong punya kendala apa. Ada yang bisa disupport, tolong support mereka. Karena seperti apa yang Bapak Bupati sampaikan buat kita semua, apa yang kita buat dari Wamena

0: Untung punya hasil karya saja ke Honai besar yang disiapkan untuk membantu apa proses penjualan marketing dan kita punya UMKM. Mungkin seperti itu Bapak Dorang, kita rindu Kota Wamena yang aman supaya segala kegiatan terkait UMKM ya, semua bisa berjalan dengan baik.
1: Betul.
0: Wah.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Sarah Arwakon. Saudara, itulah tadi ya telah kita ikuti bersama Kakak Sarah Arwakon, Kasumasa Aksesoris Wamena, yang saat ini sudah kita dengarkan bersama bagaimana kisahnya, bagaimana mengembangkan UMKM, apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk UMKM ini. Satu hal yang bisa kami tangkap dari Kakak Sarah, kita harus punya ilmu bisnis dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk menunjukkan ide-ide gila untuk kreasi kita di setiap saat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, UMKM Bicara telah kita ikuti bersama ya, bagaimana liku-liku dari aksesoris ya, Kasumasa Aksesoris yang kita ikuti bersama Kakak Sarah Arwakon. Kita nikmati kembali tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: satu, namun bersorai pernah ber.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Saudara peringat selepas tembang dari Alfi Rev featuring Kaye, Mother Art yang telah kita nikmati bersama di sore hari ini. Kita akan menikmati dulu lagu-lagu Islam untuk menemani ruang dengar Anda sambil menantikan azan maghrib berkumandang untuk hari ini di pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus ya, peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya, kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mungkin mereka lihat, itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda, kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Peraturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia cuma atur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina. Dan Pertamina ini dari sisi dropping, kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu. Tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM, untuk pengisian. Karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6, nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti di atas jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
5: Jadi di kegiatan ini kita akan ada tuntung bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua di tanggal 21, kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
4: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bes mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
6: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tri Rian dari RRI Biak.
7: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
8: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000 karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja.
7: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
9: Orang-orang yang siaran mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi langka juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 liter doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, dan DOC-nya belum masuk lagi.
7: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
1: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
10: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
11: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat 17 Juli 2026, saya atas nama pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Waropen menyatakan rapat paripurna 2 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka penyampaian materi pengantar LHP BPK materi Raperda LPP APBD tahun anggaran 2025 dan materi Raperda atas perubahan Perda tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 dibuka dan terbuka untuk umum.
10: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
12: 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat penentuan setelah tahun anggaran terakhir untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama.
10: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen, pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil, 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Tim Penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
13: Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
14: Dimana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
13: Sementara itu, pengelola panti asuhan Izinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
15: Kami keluarga besar Panti Asuhan Izinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Izinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini kami di panti asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
13: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak panti asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Ribuan fans Argentina-Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
16: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyape menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Tina Arwi, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriakan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
17: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol versus Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya jukuria saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dan lewat kegiatan ini, lewat kegiatan kumpul ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan.
16: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
17: Dengan Spanyol Serui, yang ada Serui, kami bekerja sama dari sekian jam 1 kita kumpul di lapis Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng di alun-alun sama-sama dengan pemerintah daerah. Sama-sama gelar nonton bareng di alun-alun pada saat kick-off nanti jam 4.
16: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyape untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Lawan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
18: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelarnyet mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
19: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada yang pasti. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
18: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh guru pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
20: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membuat tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan, lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
21: Iya,
20: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
18: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
22: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
23: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Ibu Masyarakat Silubun UFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Agnes Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini.
22: Sementara itu, Pastor Ignatius Yosep Silubun OFM, selaku penulis, mengatakan buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
24: Saat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
22: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: hari dimanapun anda berada bersama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua Sekorwil 1 Jayapura. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan teman-teman hiburan yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: satu, namun bersorai pernah ber.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang kabinet paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang kabinet paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Enggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Jadi ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif, Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Ya!
3: Gamnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
4: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
3: Melalui kesempatan yang sama, gelandang timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about the history.
4: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
3: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Dan inspirasi. Pro 1.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya kamu,
2: sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah?
1: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRU Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar. Polres Jayawijaya melakukan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan kedua tahun 2026. Ketua Analisis Papua Strategis atau APS Papua Pegunungan meminta Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda Jayawijaya melakukan upaya untuk mengakhiri residu konflik. Inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiring. Saudara, Pemprov Papua Pegunungan mulai melaksanakan diklat Paskibraka 2026 dan menyiapkan 72 putra-putri terbaik dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 tahun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpa

0: resmi memulai pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Stadion Pendidikan Wamena mulai 20 Juli hingga 17 Agustus 2026 sebagai persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diklat diikuti pelajar SMA terbaik dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan yang telah lulus seleksi pada 4 hingga 8 Juni lalu. Dari 74 peserta yang lolos seleksi, sebanyak 72 orang ditetapkan sebagai anggota inti Paskibraka, sementara 2 peserta lainnya menjadi cadangan. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan menjalani latihan fisik, peraturan baris berbaris, pembinaan mental, serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sebagai bekal menjalankan tugas kenegaraan. Pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Agama Badan Kesbangpol Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Tombi Layuk, mengatakan pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga membentuk karakter jiwa kepemimpinan serta rasa cinta tanah air. Menurutnya, para peserta akan menerima pembekalan mengenai nilai-nilai Pancasila, wawasan Nusantara, pendidikan karakter, hingga semangat persatuan kesatuan bangsa. Diharapkan, para anggota Paskibraka tidak hanya mampu menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda di Papua Pegunungan. Naftali menambahkan, keberhasilan seorang paskibraka tidak hanya diukur saat bertugas pada upacara kenegaraan, tetapi juga dari sikap disiplin, integritas, dan jiwa nasionalisme yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyelesaikan pendidikan, para peserta diharapkan menjadi duta karakter dan duta persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pelaksanaan diklat dipandu oleh personel Polres Jaya Wijaya. Sementara pelayanan kesehatan peserta didukung tim medis dari Rumah Sakit Umum Jaya Wijaya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. Dari proses seleksi tahun ini, 2 putra-putri terbaik Papua Pegunungan juga berhasil lolos sebagai calon paskibraka nasional dan saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta. Melalui diklat Paskibraka tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap lahir generasi muda yang berkarakter, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi inspirasi bagi pembangunan Papua Pegunungan dan Indonesia di masa depan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
1: Saudara, Pemprov Papua Pegunungan tegaskan komitmen dalam memberantas miras dan narkotika demi menjaga stabilitas keamanan.
2: Komitmen pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditegaskan melalui gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Pemusnahan barang bukti menjadi wujud sinergi antar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas peredaran minuman keras, narkotika, serta kepemilikan senjata tajam ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan dan konflik sosial. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jayawijaya, TNI, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mengungkap serta memusnahkan barang-barang terlarang yang merusak kehidupan masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah induk sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan memiliki peran strategi. Oleh karena itu, stabilitas keamanan harus dijaga bersama sebab berpengaruh terhadap 7 kabupaten lain di Papua Pegunungan.
3: Di Jayawijaya ini ada daerah sentral, daerah induk, posisi kedudukan Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya. Ini salah satu langkah sehingga ke depan lagi kami harap supaya ini tetap dilakukan rutinitas. kapan saja, sehingga orang yang itu supaya dia bertobat, dia menghilangkan nyawa orang dengan ulah perbuatan yang tidak manusiawi. Ulah dia dari awal dia bikin minuman ini sampai dengan pada titik penghabisan darah orang ini adalah tidak merasa berdosa. Yang bersangkutan harusnya mengakui bahwa dia banyak mengorbankan orang, bukan akibat perang sukunya, tetapi orang jiwa yang hilang ini adalah ulahnya orang yang membuat minuman ini, termasuk ganja. Ganja yang dulu kita setengah mati, sekarang orang mampu menanam di wilayah ini. Sekalipun dicabut, tapi akar dia tumbuh lagi gitu. Nah, ini belum sampai di basmi. Jadi saya harap ke depan kalau boleh kecil-kecilan atau akar-akar yang ada itu kalau bisa dibasmikan secara tuntas. Sehingga apa yang terjadi di Jayawijaya, kota provinsi Papua Pegunungan, ini menjadi dampak untuk 7 kabupaten lainnya.
2: Waslok menilai berbagai konflik sosial termasuk perang suku yang pernah terjadi tidak terlepas dari pengaruh minuman keras yang kerap memicu tindakan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, langkah aparat dalam memberantas minuman keras dan ganja merupakan bagian penting dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
3: Semua persoalan yang terjadi, terutama kerusuhan maupun yang lain-lain yang terjadi, peristiwa perang suku dan semua itu berakar adalah minuman keras. Minuman keras, minum sedikit langsung persoalan itu jalan. Karena itu ada upaya yang dilakukan oleh tim, baik dari pembelah HAM maupun dari Polres dan juga semua pihak yang telah melakukan acara hari ini dan mampu mengendalikan ganja maupun minuman keras yang ada di sekitar sini.
2: Selain itu, Waswok siap juga menyoroti masih ditemukannya tanaman ganja di sejumlah wilayah, sehingga ia menegaskan pemberantasan harus dilakukan hingga ke akar-akarnya agar peredarannya tidak terus berkembang dan tidak merusak masa depan generasi muda serta keamanan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Saudara Polres Jayajaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Waswok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
2: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
1: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat 2 tersangka yang menjalani proses hukum.
2: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat aktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
3: Untuk pelakunya kemana?
2: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka. Ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada 2 sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, CT maupun Balo, yang memang dalam keadaan kosong.
1: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, ribuan pohon ganja ditemukan oleh Satgas Pamtas RI PNJ 725 Worowagi dimusnahkan bersama di Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kembali ya Prianti Marbun dengan laporan selengkapnya.
1: Ribuan tanaman pohon ganja hasil temuan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 725 Worowagi dimusnahkan bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di halaman Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Pemusnahan dilakukan setelah Satgas Pamtas menemukan tanaman ganja di sejumlah lokasi, yakni Distrik Tailarek di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Tangma, serta Distrik Kurima di Kabupaten Yahukimo. Komandan Satgas Pamtas RIPNJ Yonif 725 Worowagi, Letkol Infantri Muhammad Syafril, mengatakan penemuan tersebut berawal saat personilnya melaksanakan tugas pembinaan teritorial di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Ia menjelaskan, selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas juga memberikan pelayanan kesehatan, bantuan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro, serta membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, pada 18 April 2026, personil pertama kali menemukan 15 batang ganja. Temuan itu kemudian dikembangkan bersama Polres Jayawijaya, Polres Yahukimo, serta jajaran Kodim setempat. Meski menghadapi medan pegunungan yang berat dan membutuhkan perjalanan hingga 3 hari, operasi tersebut terus dilakukan. Pengembangan berikutnya membuahkan hasil, di mana pada 10 Juni 2026 ditemukan sekitar 300 batang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, pada 18 Juni 2026 lalu, kembali ditemukan sekitar 400 batang tanaman ganja di Distrik Tailarek, Kabupaten Jayawijaya. Dari pengembangan di beberapa titik lainnya, Satgas juga kembali menemukan sekitar 5.000 batang ganja.
3: Awalnya adalah pada tanggal 18 April. Awal kami menemukan 15 batang ganja dalam ukuran hanya 30-40. Kemudian kami berkoordinasi

Ya, pendengar kami mohon maaf beberapa menit lalu siaran kami tidak sempat mengudara dikarenakan adanya pemadaman listrik dari pihak PLN ya, dan menggunakan tenaga genset kembali Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hadir ke ruang dengar Anda. Baik, kita lanjutkan informasi terkait dengan penemuan oleh Satgas beberapa tanaman ganja oleh Satgas 725 Purwagi yang tentunya dibawa juga ke Polres Jaya Wijaya. Berikut laporan Afrianti Marbun.

0: Ribuan tanaman pohon ganja hasil temuan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 725 Worowagi dimusnahkan bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di halaman Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Pemusnahan dilakukan setelah Satgas Pamtas menemukan tanaman ganja di sejumlah lokasi, yakni Distrik Tailarek di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Tangma, serta Distrik Kurima di Kabupaten Yahukimo. Komandan Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 725 Worowagi, Letkol Infantri Muhammad Syafril, mengatakan penemuan tersebut berawal saat personilnya melaksanakan tugas pembinaan teritorial di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Ia menjelaskan, selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas juga memberikan pelayanan kesehatan, bantuan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro, serta membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, pada 18 April 2026, personil pertama kali menemukan 15 batang ganja. Temuan itu kemudian dikembangkan bersama Polres Jayawijaya, Polres Yahukimo, serta jajaran Kodim setempat. Meski menghadapi medan pegunungan yang berat dan membutuhkan perjalanan hingga 3 hari, operasi tersebut terus dilakukan. Pengembangan berikutnya membuahkan hasil, di mana pada 10 Juni 2026 ditemukan sekitar 300 batang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, pada 18 Juni 2026 lalu, kembali ditemukan sekitar 400 batang tanaman ganja di Distrik Tailarek, Kabupaten Jayawijaya. Dari pengembangan di beberapa titik lainnya, Satgas juga kembali menemukan sekitar 5.000 batang ganja.
1: Awalnya adalah pada tanggal 18 April, awal kami menemukan 15 batang ganja dalam ukuran hanya 30-40. Kemudian kami berkoordinasi dengan Bapak Kapolres, baik Jayawijaya maupun dari Kapolres Yahukimo, berikut juga dengan Bapak Dandim Jayawijaya maupun Dandim Yahukimo. Kami laporkan ada situasi tersebut, maka disampaikan bahwa kendala geografi, cuaca, memang tempatnya di pegunungan. Untuk menempuh titik ini kami butuh waktu 3 hari. Perjalanan kami kembangkan pada tanggal 10 Juni, ditemukan lagi dengan jumlah yang meningkat sejumlah 300 batang. Tepatnya masih di Yahukimo, di Kurima, sekitar wilayah Air Garam Kompleks. Kemudian selanjutnya dikembangkan, ternyata kami ANEF, analisa dan sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, karena ini adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan generasi muda bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Juni kami temu lagi 400 batang, itu di daerah wilayah Distrik Tailarek di Jayawijaya. Yang terakhir, luar biasa, di beberapa titik kami menemukan sejumlah kurang lebih 5.000 batang.
0: Letkol Muhammad Syafril menegaskan, seluruh barang bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Ia berharap keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan tanaman ganja ini dapat melindungi generasi muda Papua Pegunungan dari bahaya narkotika. Komandan Satgas juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga yang telah memberikan informasi dan mendukung upaya pemberantasan narkotika di wilayah Jayawijaya, Yahukimo, dan juga Lanijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Saudara, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Kita beralih ke berita lain pendengar, di mana Ketua Analisis Papua Strategis APS Papua Pegunungan, Sony Lokobal, meminta kepada Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda Jaya Wijaya untuk segera melakukan upaya serius untuk benar-benar mengakhiri residu konflik bulan Mei yang hingga kini masih terjadi di tengah masyarakat di Kota Wamena. Menurutnya semua stakeholder di Jaya Wijaya dan Papua Pegunungan perlu membangun dialog secara komprehensif, terutama dengan masyarakat adat di Woma dan Wio sebagai pewaris Kota Wamena dan sekitarnya, agar berbagai gesekan sosial yang terjadi pasca konflik bisa benar-benar dipulihkan. Sony Lokobal juga meminta perlu adanya identifikasi lebih mendalam tentang penyebab awal mula terjadinya konflik di Woma, lalu merumuskan solusi baik secara hukum adat maupun hukum positif yang berlaku.

Selain itu, Ketua APS Sony Lokobal juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif maksud kami, dengan sikap tidak mudah terprovokasi ataupun memprovokasi pihak lain. Pendengar, di tahun 2026 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kembali mengadakan Lomba Cerdas Mengulang Buku atau LCMB yang pesertanya merupakan siswa-siswi SD di seluruh Indonesia. Dari hasil seleksi yang dilakukan di setiap kabupaten kota di Indonesia, dan dari hasil itulah terpilih 15 orang berprestasi yang akan mengikuti final memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Hasil membanggakan diraih oleh siswa SD YPPK Santo Yakobus Sonelama yang mengikuti seleksi tersebut dan akan mewakili Papua Pegunungan, bahkan seluruh tanah Papua, untuk mengikuti final Lomba Cerdas Mengulas Buku di Jakarta yang rencananya akan mulai dilaksanakan 21 hingga 24 Juli mendatang. Isa Dabili, siswa SD Honelama, akan berangkat ke Ibu Kota Negara guna mengikuti Lomba Cerdas Mengulas Buku yang dimaksud. Guru pendamping yang akan mendampingi Isa Dabili, Yuliana Wetipo, mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat Jayawijaya, khususnya Papua Pegunungan umumnya, agar siswanya dapat meraih prestasi di tingkat nasional. Dikatakan pihak sekolah sejak awal sangat mendukung setiap anak-anak yang mengikuti kegiatan positif. Hal itu dilakukan agar anak-anak murid di SD YPPK Santo Yakobus Sonelama dapat berprestasi dan dapat bersaing dengan anak-anak lainnya di Kabupaten Jayawijaya. Dengan doa dan dukungan dari masyarakat Jayawijaya, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Yakobus Sonelama, Prawati, berharap anak didiknya dapat menyelesaikan setiap tantangan dan pertanyaan dalam lomba tersebut serta dapat bersaing dengan siswa-siswi dari provinsi dan kabupaten atau kota lainnya di tingkat nasional. Mendengar informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Anda juga bisa mengikuti kembali nanti di pukul 15 dalam penyampaian Warta Berita Sore. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Supagiling, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu saya melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola konting Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avani berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam takdimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan di sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang kabinet paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
1: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Taluhumalat mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
2: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
1: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing

0: Liga di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
3: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
2: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
3: Sebelumnya anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
4: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, apa yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak, kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian.

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Dia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya Islah menegaskan, aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Ini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mestaudin Teddy melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Januar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Heri Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
1: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
1: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
2: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nede Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
3: Dengan ini kan baru nih caranya kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
4: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
5: Kenapa, Pak?
4: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan-bukan harus dimingin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
5: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
4: Ya, simulasinya ya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
2: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
6: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
6: Saat melaksanakan operasi modifikasi di terdahulu di Utu ini selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut dan tawang.
7: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
8: mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjar.
7: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wabeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan

Iya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Perkara Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya, di jalur bagi amu bagiku tentunya. Sebelum kami informasikan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda bisa mendapatkan informasi seputar perkiraan cuaca ya, bersama rekan kami perkirawan dari stasiun BMKG Wamena.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuatkah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca untuk kali ini. Pendengar, di mana informasi cuaca ini kami dapatkan dari BMKG Wamena.

0: Ya, inilah informasi terkait perkiraan cuaca BMKG Provinsi Papua Pegunungan pendengar yang kami dapatkan dari BMKG Wamena, di mana diperkirakan untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan untuk cuaca hari ini. Yang berlaku dari 21 Juli ya 2026. Ya, untuk wilayah Jayawijaya pada umumnya diperkirakan pagi hari ini cerah berawan. Hal tersebut diprediksi juga terjadi di siang hari nanti. Namun pendengar, diperkirakan di siang hari atau malam hari nanti akan cuaca udara kabur, dan udara kabur juga berlanjut dini hari dengan suhu 13 hingga 27 derajat Celcius ya, cukup dingin untuk nanti subuh pendengar, dan kelembapan 43 hingga 100%. Ya, untuk wilayah Lanijaya diperkirakan berawan di pagi hari, hal yang sama terjadi juga terjadi di siang hari. Ya, maksud kami di siang hari terjadi hujan ringan, udara kabur di malam dan dini hari nanti dengan suhu 12 hingga 26 derajat Celcius. Kita bergeser ke Kabupaten Tolikara pendengar, berawan di pagi hari, hujan ringan terjadi di siang hari, hal yang sama terjadi di malam hari, udara kabur juga terjadi dini hari dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Yahukimo, berawan di pagi hari, hujan ringan terjadi di siang hari, udara kabur terjadi di malam dan ini hari, suhu 13 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Jalimo, berawan di pagi hari, hujan ringan, udara kabur terjadi di siang hari, di malam hari, hal yang sama terjadi juga di dini hari nanti. Kita bergeser ke Mambramo Tengah pendengar, berawan di pagi hari, hujan ringan terjadi di siang hari, udara kabur terjadi di malam hari, dan hal tersebut terjadi juga di dini hari nanti. Untuk wilayah Duga, berawan tebal, hujan ringan, udara kabur, dan juga udara kabur dini hari nanti dengan suhu 12 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Pegunungan Bintang, berawan di pagi hari, hujan ringan terjadi di siang hari, udara kabur terjadi juga terjadi pada malam dan dini hari nanti dengan 12 hingga 26 derajat Celcius. Ya, diperkirakan potensi hujan, intensitas hujan akumulasi curah hujan 20 hingga 50 mm per hari ya, hingga lebat akumulasi curah hujan 50 hingga 100 mm. Diimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu memantau cuaca baik melalui RRI Pro 1 Wamena maupun juga melalui media sosial milik BMKG di @BMKG Wamena. Itu tadi informasi cuaca yang kami hadirkan pendengar, mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Iya, tentunya Piala Dunia sudah berakhir, pendengar. Namun banyak kenangan dan memori yang dihadirkan ya, termasuk pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, dan juga siapa saja yang berhasil meraih juara di pertandingan tersebut ya. Dan pendengar, informasi terkait yaitu di mana untuk ke pemain terbaik di ajang Piala Dunia 2026 didapatkan oleh gelandang timnas Prancis sekaligus kapten mereka yaitu Rodri. Dan
1: cara menolak tawaran menggunakan narkoba,
0: dan Kylian Mbappe meraih golden ball ya, yaitu pencetak gol terbanyak dengan 10 gol. Maksud kami golden ball diraih oleh Rodri dan golden boots diraih oleh Kylian Mbappe dari Prancis dengan 10 gol. Sementara untuk golden globe atau kiper terbaik, Unai Simon dari timnas Spanyol. Sementara untuk pemain muda terbaik diraih oleh Paul Cubarsí yang baru berusia 17 tahun, yang merupakan pemain timnas Spanyol juga, pendengar. Itu tadi informasi singkat yang tentunya bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana karena masih banyak pilihan lagu terbaik yang akan kami hadirkan. Ada Creed dengan One Last, berita spesial buat Anda di 97,1 MHz.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo Bung, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
8: Pro 1.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orde dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

Ya, Anda pasti mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan. Mudah-mudahan terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Sudah pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur, Pro 1 masih terus hadir dengan pilihan lagu-lagu di dapurmu. Pro 1 ya, mudah-mudahan sela-sela aktivitas Anda dapat berjalan baik untuk menikmati pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1. Ada Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menyadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, kok laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus.
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan. Bro,
3: kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur Penegara. Masih banyak informasi menarik yang kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan lantunan lagu dan juga informasi-informasi menarik yang kami hadirkan di sepanjang siang hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz.